0: tulay tanu do kenya kanga jam kwa dan barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dan jingu din namay beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engels paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang asan giu allompi kakire na allompi udon nyedden den don akay na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elal wael karu kelage toregin na kam kay na fatayngi wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel si ine lompin ken kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi kin karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja nan se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji alkaina salanga ka ine lumpen kuro na mani songage na ayeri se ayerbe se ini na ye na karaban yedin dendon okay ine na misem palde kese lumpe se eri ala kebal er eri bi eri si nyedin alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu al love ye ne yiti tewa andang joza dok na mayen kwa san salaje asan bajeng idin na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye idingna kurin nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asange jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulenga ke sfe abaje ngidele ne starasfe nankuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kai manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompin ken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al yai al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es direm fi wala gal yai na na e den kuri na su don taras fi asan elen jalon ji al dulding we jang alang lom fi ke se bagi ja na bele la kel jam asan ye beleng tarasin asan en jalon al yai duli na u don nyedden fi na ji si tewa na nge ka tewa na kwa kera ze al kusi na tewa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
0: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi ei na dog in ayakin kages paletia lomping na dog in ei tiri singo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kain ko lomping donga kai na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyi inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba lama illa lole jodo gal kila kenge inne magi lompi ku rofaliti na nyedding aljanga keng den donga kein inne nangis dok lompi firjanga faliti lompi al karaba ki pina dulding ku afiba na inen mas dok impari de lompin den kilman tulling alye kuldinga se nyedding ke kilma tok tiel nas ajaw ngelba ine namagis impari de lompi alye ke kire ngang ke kire nyai tulengang tule na nyai jaingang jaing alkenga na ninke na maninke in namay lompin gis pali dini
0: tule dok megiram bain na dok gis ine tirik gis inan kerkerja na namagal ine dok itiri karin kangel jam kwa dan barnamij goran darare nama tombulan dak dik sikel kam le namagal kayinga na dan barnamij tabun kare tane dok kayinga kangel jam kwa dan barnamij goran darare na ine namagal si jingo kere ko sinyi anen beleng kin ayanga kages paletia duung yani duo kai kin ayanga le
1: ine duo eredi al ubelom fe beleze se atiel ba na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine namba yei al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie alkuringan kuri nyedingi jial duldiyang waraka al duldiyang azang iu lombin bele idalaiba azanka kisenga u alse na ba wela sandeng ferja kem ferja umong na ke ngudonga tulenga levi alamba dembele la se se ei na dembele la se ke kuinja nga tulenga les elengergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulenga levi udonga ferja ke la la kwa nyeding kainas gela ka wena se ya kele ba abase je ya lombin ke ngudonga ferja ke la al nyeding epi na udonga tar ranga ke la lepi na di ungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basen jiu lombe ale kure ngang kure ine ji ala duli jang azang lombe le se je jang kese yense na dembele la alkeze beleng alba se azamba jiu lombe alke deldin diyone jizitewa kin udonga nyedding tabiri ese ala toeba azang elen jalong kingwo mu kedeg nisem baw na gal kedeg ala duwo za baw nan pingena sallafya idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jen azang seje je lom fele ke sense na ke ngudonga ke la al jikara ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke el jam na mas jiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja asang lom fi se tulen di jalong na udonga tulen ke la se ja alia ina lom fi kwel ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uo taba na namagal uo dorpa de kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alimbelen kin ayanga kagis walitia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nezesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga zi. Nezi yidia dok, al lompi ina kuokin, inni nanjurut, inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deyeng oro jundi alba tili na dok inkamwa bayam aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
0: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrendan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

0: Tanu da kenya kange jam kwa dan bernamij gore ndarale na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga ayis belinga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa in kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele se jeiken Iding na lombe ye algi kinga se tewa, nang ye ni kinga se kwel, nang ye ni kem fer janga pale de alanki ye se kei na asanki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine na ba ye ni kinga se mbelen kese en se kaimbar nga se asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek. Iding abas duo juenge jayen diimbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jayen lombe le na diimbara le as jayenba ele lombe le jayen as jayenba. Iding na in duo se lomfi na tewa. Kara, aba ese juenge ba long inal lompe se inado juel. Iding inal lompe inden tare se juel, ba yen long inal ese juel. Jido gato, aba tare jeng, na jau. Aba tulle ndija, aba tulle kirela de kange, ade ayi tare inaja. Aba gal tulle aja ba, nas de ngu kisenja, iding tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, uduan jitinga se ala jau, alamba jitika kere, na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, iding na kuru kering ba de ngwe tenel, na kuru kengwa ba ye, tulle ba, kwa tulle ala kirel ba, maraba ye tulle, kisense jibasin jiu, kise in al tulle, ine ji aba seje jay, basin jiu lompin ke mpirja kage, na lompye kai algi jisite wa esin jiu, ine ji ba uduan tulle ala seja kela lompi beleng, basin jiu, lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizi tewa nang aliye lomvi ne jizi karabaki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo ha spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang nas udonga kese ingaw na baka a abage lomvi eritule ne ba an udike en kar ulanga tulanga kelal ge ka se ni namas anne nas udonga jitin aw kela udonga se a jiti asanga ka ba lombie jizi ni meni alge ngini asan udonga tulanga jaw na udonga tulanga ka ge abas jija ndi mbara se do bajane na sa di mbara ke ba asanga jalla ba alamba jabon di ngela sa jena jani idin na lombie na ni jizi na alamba sa jijela ji kurokira jamba to alangin jwa alang deizi jaw wala ga sunin ala ila ngiti mara lombie na jizi kela juru ini utule ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe lasa kwa denga galuba lomfi nini asan jiwu na asan utule jake el ase jijiwo.
0: Tulei, mehirambayin, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tovala kodo, nasin imbelele, wala gali njimwe lagis etirik nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asan kwase ayikuwa.
2: Kin ayanga ingis belenga asan kwase ayikuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgi jisi enga wala galjija ne skil maget komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ilasi alka anal umona swa tole aiba wala dokal dikenga na inempia alba injitisi fia asa inen enga. Iding alang ki kain si dora kawedi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi ewuna kilma ni si mwa yi. Asa jitu leja nis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik aljaw iya alay ba alang ewuna tu lele kawungi. In namagi simpali di asang kain si sur kaming tu lenga sur alang tu lenga leko idin na kusenga tu le alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udonga tulia nga kaulidi. Na sang kain isi kila ananyia ngale nas tulia jie labas jwa nabas kuse jie labas dok. Ki erule njwa jikai bat udonga saltara zdui dia asapa ini ngele iya su udonga ket. Malompi nagi jisi mbeleng al eridike nang engin neng alang tulia ngale kaungi iding. Na dong ina lang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi. Inne lang ba erbedin kwoja wina erbed ba ya ina isi kusenga fia. Ineng alan si kiai surunga si kaulidi, alan ki tulenga kau nyeding il albaji juel alan ki jisi si mwoy, badok ilong asen di mbaro si dok juana zi si dok inelan si mwoy. Eng, alan inga juaba namas ka umong alan baduin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin mbaro si namas elel. Ineng asan kurunga si kain udonga nyeding kaulidi, idi ngalan nyeding aba iri kain ngalan nyeding ara, iri kain aba kuru kangala kuru koritok kanki alan ba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale numus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kuah dan bernamik berendara le na ini nama galkuelanu dekingu kerja kudan jingu nama beleng kin ayanga diinjai le kages valitia
1: kin ayanga duinjai le ingis valitia allom fine kase tewa na allom fine udang perjanjian se nyedi ingis pe duingu na allom fine kase intewa asangka along aliye ina kuringan kure. Na ine dogizi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kiseka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kisense lomfi kuro al sasongage na king udwanga alayepi alba seje kwela bas jidele seje jeng kabas ka ato lomfi le seje jeng kuin udwanga nye denga sasa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwelze adi ujiti adi tolei basing iweli di naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tolei se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuroso wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alkake kin udonga za nyeddin au na kuoro kal dendonga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a dendonga kin na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taka sambaki idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nang akeba nang tewa ina ki alaka nga batorik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele seje puto aing na kwembar nga sebagi ana wenge in algi kazi lompen kwel ela alba ye lompen juhengi.
0: Today, my rambain, would Tobana Sinantara, Girsimo, Inangis Jauli, in a Namagalok who, Dolpareco, Namus, Gispari, Kin Ayanga, yes, I say, Pareta Dangele.
2: Kin Ayanga Cassidwin Jelly in Gispari, dear Asanka in Along, Ka, Duin Suring, Ala Amba, Ka Alumfing Ang. Na Asang in Along, Ka Alkilumfing, Ken Kui, Na Kakire Ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deldin dio. Alan tulenga ge na kuinjainga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akuelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duin erin simwaye ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duin erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kwi
0: tule meram bain nas dog inan taras gis jirsimwe in na ine

na te gal na makwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algiwande kirsimo na mbereng alang konang kirsimo kona burung kona na eliang kona alang kagil kidam buru otang kona si eliang kona na karaban kona na puwon kona na lolongon kona na reitan kona na madila kila nyet alkidam belege na na makwel alang sin karum kwa keing no kundura nas kila kona si keingere na mbereng ngelam kona kila bele to la sa geba alan zikingu ne ki bele ken sikani kin ne mako akid ge al ki kwa mbele nga gut kawe la na magal kwa mbele nga gut ti tabun so ngainga la ya na makwel alan ota nyet illonga nyal baye den tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kawli alan ila kitab sigire bi ne mas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa gernan ota sigidien bele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kien bele ale kien. Marankela kwa kona al yen kien kitabale kawe ni kien dien bele le kien. Surun iri a kien. Surun iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere. Nama keda embere ila ka iti al olanda emborung irse. Nama tulen kona kegida ye ila duo nama kwel ila eri alye kitaban diopia ki kwa kengang bele na dan surun iri a kewa. Nama kwel alansi ila kona si jengo elang si na puwang isi na lo long isi neski kila kwan bele ini aje ki kitabya na ile bele ile tulebo ile nama long ye ko ile landin si mesi giu alan giu na kila kwan si mesi irijegi ali epia ki ja wala ye galdi ile ayo ye ba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som ki pur ba loyal kwa dere gut ko ene abam kwa gut na magal kai magirai som nama long nyeti ina lomba lo ri iti alba wo mbelengi lo alba kwa dere gut ko ale lo na madrasai galerna na kolwa ke kila kulizi basom gere ke fo elain na kila embele ne ki do kere embelayo na edu it anya na kila belenga se pia kwa gisi ye zat na mu undul na kwel asan kan elan kona yingo na dok asan kan mudilan kona yingo na dok asan fuwan kona kayimul enala le anama poran simene juma ye la sime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen kona kida buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolong age adi karaba ge nyet al dan buru kai kira nyet baske dan berei ki do kere merase maran kim kwa titti nimas kunge na kira belanga si dangi tu akabi na diega zakar dai titti na elaftare si nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yen ken kang nama tane kamuina kela kwang dien kutsikawe na maa kamutia na tare si yin kawe.

Haite namaga line karing namaga azikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga asakau asa otan tulena diuking na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas den ugu tulen kel jami lia asikir dok bande arawa aljarang na dok au nas daim bereng aldinga asa tulen kel kam elaying alan sikai aldinga aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai niki kwe alan si asinga songa kau na dok asang in kalum duobi duo dinen dio albas semu na dok asang in kalum dinen dio kwa be kwa albas kiyong wata kai maran kwa kit al kiyong in sekunde na yung yeng lia alba kwa kerana sikai wa nan ko tan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan ko tenga alan su komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitikau asa tulage matsing den dio ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok auna singkalum du na kewon ada yundi wala kewon uta yundi alba wala sinyuwa na ete namine karin kiwon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikirka

baabo ko ngara etedo kinga alandai bele ki mitille mitel dikkisimo na dai mitil etem belen alba du kire njaru juda kanni de njaru na may sirratan ne kema tabo na in mitil udon so maske du alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema tabo ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asegi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asegi ajalumba satdigen anga ajau aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti ota songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andi ngin totok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelia nama di ngelle wata jurngeti inan inan long making wa inan kalnga ding ki mota nyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken an bereng na se bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima su kuda ku jwa ye gal babu nas ken ala le dui

Canada bele dok no yene yundi ne ki songa ngere kwadi ba kwasis bele an sen kamiwa warma dai ngara karul ngarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti ura songa an de ara karang nagar nama indik lekel alem breng abai gilong banui kri njaweti Nui kering jawati ini kita bu, nanti udang asap kering jangan air aja. Nui kering alam bal jilong alam ba jilong, nama nui kering jawati naja ni. Marang alang jiki din tabu otang arah jaringan. Induo tuin kering alilong, atau induo al kawel alam mani ayi kadui, induo ke ayura kani kadui, na inarang duo aljual alang ke bilong ke suring ampara bang e ka duy nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de ngara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi singalang ka ngwa si songwa singindalang Insi ini ne dua alden jaro kena bayi ne pingin esi kiberitan ne keng otabawa nanya. Na ya belele ina lomba alqua kikan detin ne kuasungwa ora sungwa si doks indelinga indara. Dus ini kuakit el otang ara keringa riba kuane zine keng kuane na dua si namazia nama dua kering belakel jam ne ding. Bara alke bang nadi jalum ke ngara kinje ne liale do bukusu ala ka ngalang no mang kila lain kila kwa dingo ren kwa mbele kila jamba no kwa ka ngam bele kila jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jarumba kai

Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kidu eradang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alanu ikarin jauh ti, ji alang kita bubak kiran jauh, ji kain jauh. Ho, alang aja bu udah si, nama era ini dok nasam. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alat bilang. Nah, in kanges beleng dok mitilin dia, inges beleng kikwa kerengang, alangat bilang. Nah, nimbilan dok bang awulah jangui, ala nui kering jaweti. Nah, kangi, na do yesi al kawe ya al ela, di azaruman do den dia kaske. Do al bike ele min dokya bawa na bunyungo na apa benga. Kibas jalan, ya kai. Orang ye aneh kafe jisir jita esen piab. Nado alji ke ya buniyo bana jalan, bayar illa ke ngala. Ay sikir kering na al kering na yang ka kawe. Ira nama ke bilong. Aba ke bilong, bas jalan. Udang songa alam bayi. Na indo bayar al kuasongan ere ti kunge na ete akaungi eba na kalasi. Kang ini nak kita kuang kilungnya, alkeng orang tua geba, nak kita mani aje. Nama kanya na taringa kowe, nak kita muda kowe. Zaman nu tu dengan dia, nama mazhial, asalnya alkenga, na teroksika lah nak kita mama angkik anya angkenga, nasi hial asal burukenga, nasi hial asal rita kenga. Dia entalang nama junga, entalang bayai nama buru totok putoseti kuah nama etakamu tiane in. Dan mereka sesungguhnya

Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kidua irang abad bilong abad jilon nalu le jani ji alangui kerinya itu ji alang kita buka kerinya ji kain ayau. Wo alang aja wo udah si nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil mitil le deng iskuale nama kwa ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam. Nah, in kanges beleng dok mitilin dia, inges beleng ki kwa kerengang alanga bilam. Nah, nim bilam dok bang awule jangui ala nui kering jaweti. Nah, kangi na do yesi al kawe ya al ela di azarumen do den dia kaske. Do al biki ele min dokya bawa na na apa benga kibas jalum ya kai ora ye aning kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burinyo wana jalum baye illa ke ngala ai sikere kring na alking ne yenka kawe ira namake bilum awake bilum bas jalum udonga songa alambei na indo baye akwa songa ngere ti kunge na na ete akaungi ba na kalasi kangi na kikira kwankilunge alken oreto ageba neke mani age nama kanya na taringa kawe neke muda kawe zamanu tulenge lia nama mziyal azaye alakenga na te roksikala nga ki mama ki anya yankenga nasi yiyal asa buru kenga nasi yiyal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok putose ti kwa nama etakamu tiyane in Dah mula saya sesungguhnya.

na ete nama da mi tildike na kuela nde en question na main belen lompi kingasi di jundi na kolu in nama mitiri na kuela nde en question na main belen alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kingasi kan yitanga era muragal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe muragal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi ninjuel da ngirinyet deng kwe kuringsike da ngirinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijien kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kweng jang kwa kitsi ini ala ya kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kenyi. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kenyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kenyi.

lompi ba dandiyoke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuruo nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alie kwel alan jawi na sinyini lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiryungo kang lompi kingasi gikuro kit ini alang si jolu na arayarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den arakerengel asang jiwi kang na alang eri iting arakerengel alie beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alang zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na den arakerengel den kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na den arakarang den kwe algis argiti alang sekei walagal alang seyeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den arakerengel alang den kwesi sekel na lompin tari aininko lombin kwe kingasi gis kuru nyiti alang lokagil na den arakerengel al lompi si se kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki kem korang atare kau alang kain udonga jitan yoyin si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang rampi na kingasi gi dok kurokit ini alang rampi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki rampi jaing jotoyongo udonga alang udonga ja na jaim si alia beleng na kilmagi sa kakiri enga na rampi jaima zamba lia loy lan jagoba alia beleng alang jagoba.

makan kel jam kwa ete nama kuel langine kari nama gal asikir kela nas kaiti dan bernama bedaki mitile nas gal erikir kela adegin kirsimo na kidok inkwa dan bernama bedaki mitile asa longa dingang kwa kirang al dingang kundul nasko asang kirker ka kidar kainge na kidar kainge na ete nama ina kari nama gal asikir kela nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel ala ande en kisimo dai mitil no embeleng aba tulinzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine ina bere mitil in sinema kuel ala giren kana ke gire bere nama embeleng lompingwe ngasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang ke ngakalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba gi joingi alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompi nkwen sejeyi, lompi na den usi dire daki undul. Nadok lompi nkwen sejeyi, nama dire undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwanyet. Walagal kwa kikin unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balam kundia nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karaka wel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karaka wel. Lomping eres jeimo itzi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilaing alang si jobong. Na lomping jaying diwele jo. Gin si. Nama deng si se jumo. Idin na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi se kei. Walagal dia ki asing kiwa. Dengwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile kelal aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alang kilombi bam nina alba jijua kwalagal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba walagal ba bibang jisi walagal ba bibang na yesi barel ilaing al jilombing kwesi jirsi al jilombing kweng jirsi nas yangasi denging jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kerikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi keri akulalba na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo ji lompisi uldum taga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi jarel kit al tolange ola gal na jau kit al tolange alang dem kwele ajeinga.

aboji gwel alang din zursi yitangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing dengudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udonga jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songwa ja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lomping biu si jundi aba lomping kwe si jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulenga si jaringi na jaringi ala lomping kwe si lomping kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeinyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.